0: hampir menyentuh aspal. Sistem K-36 bekerja sempurna. Sistem ini melontarkan sang pilot dan dalam sekejap menyeimbangkan posisi kursi di udara, membiarkan parasut mengembang hanya beberapa meter dari tanah. Beban gravitasi yang ekstrim dan ledakan yang sangat dekat tidak memberikan ruang sedikit pun bagi kesalahan. Kasus ini membuktikan bahwa pemikiran rekayasa teknik mampu menaklukkan gravitasi sekalipun, asalkan seluruh mekanisme stabilisasi bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Namun, bertahan hidup di langit bukan hanya soal melawan jatuh. Jika ejeksi terjadi di ketinggian ekstrim, seperti 10 atau 12.000 meter, kondisinya sangat mematikan. Di sana tidak ada oksigen, dan rasa dingin akan menusuk hingga ke tulang dalam hitungan detik.
1: Kini, hidup Anda sepenuhnya berada di tangan perangkat otomatis yang akan menentukan kapan Anda boleh membuka mata dan menarik napas panjang untuk pertama kalinya.
0: Di depan sana, Anda akan jatuh menembus stratosfer, di mana waktu mengalir dengan hukum yang sangat berbeda. Apa yang akan terjadi pada manusia jika ia mencoba bernapas di tempat yang hampir tidak ada udaranya, sementara darah siap mendidih akibat tekanan rendah? Begitu kursi stabil di ketinggian 10.000 meter, Anda berada di zona dengan suhu mencapai 50 derajat di bawah nol. Di jarak sejauh itu dari daratan, manusia biasa akan kehilangan kesadaran hanya dalam 15 detik akibat kekurangan oksigen akut. Hidup Anda sekarang sepenuhnya bergantung pada tabung baja kecil yang tersembunyi di bawah kursi. Di momen kritis ini, sistem otomatis mengaktifkan aliran campuran gas ke masker dengan tekanan tinggi. Ini menjaga agar otak tidak mati akibat kekurangan oksigen. Namun, mengapa sistem tidak segera membuka parasut utama? Jawabannya sederhana namun kejam. Jika kain parasut yang besar terbuka di udara tipis, Anda akan turun terlalu lambat. Anda akan mati membeku atau sesak napas saat cadangan oksigen di tabung habis dalam 8 menit. Karena itu, kursi memaksa Anda untuk terus jatuh, melakukan terjun bebas dalam keheningan stratosfer yang mencekam. Sejarah penerbangan menyimpan satu kisah unik dan mengerikan yang terjadi pada Juli 1959. Seorang pilot Amerika, William Rankin, terpaksa meninggalkan pesawatnya tepat di atas awan badai raksasa pada ketinggian 14.000 meter. Bukannya jatuh dengan cepat ke lapisan atmosfer yang lebih padat, ia justru terjebak dalam aliran udara naik yang sangat kuat. Rankin menghabiskan waktu yang sangat lama di langit. 40 menit, padahal normalnya hanya 5 menit, ia terbang menembus hujan es sebesar telur ayam dan kilatan petir yang tak henti-hentinya.
1: Ia selamat hanya karena sistem otomatis pada kursinya diatur untuk mengikuti algoritma dengan ketat dan tidak akan melepaskan parasut sampai tekanan udara mencapai batas normal.
0: Saat Anda meluncur menuju bumi dengan kecepatan 200 km per jam, ketinggian Anda dipantau oleh perangkat kecil bernama aneroid automatic. Alat ini mengunci pembukaan parasut sampai Anda berada di ketinggian 3.000 meter. Disinilah udara menjadi cukup padat untuk bernapas dan suhu meningkat ke tingkat yang bisa ditoleransi. Hanya pada ketinggian aman inilah, pemotong piroteknik bekerja melepaskan parasut. Anda akan merasakan sentakan kuat, dan jatuh Anda pun akhirnya melambat. Namun, jangan senang dulu. Kini di bawah Anda tergantung logam seberat 150 kg. Jika dalam beberapa detik ke depan pemisahan

aturan, bekerja mandiri selama 48 jam. Saat Anda berayun di tali parasut, tubuh Anda mulai perlahan pulih dari shock. Adrenalin yang menopang Anda selama ini berangsur hilang, dan Anda mulai merasakan sakit di setiap tulang. Sentakan parasut

0: tubuh mengalami tekanan stres yang terakhir. Jika pendaratan terjadi di tanah yang keras, bebatuan, atau es, beban benturan pada pergelangan kaki dan lutut meningkat berkali-kali lipat. Seluruh adrenalin yang memblokir rasa sakit selama penerbangan seketika menguap, dan pilot mulai merasakan setiap kerusakan pada tubuhnya. Inilah realitas dari sistem yang memberikan hak untuk hidup, namun mengambil sebagian.
1: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world. Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena

0: selainnya diain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
3: Tak semua cinta harus dipertahankan. Kadang melepaskan adalah cara terakhir agar dua hati berhati.

Aku pernah mengira cintamu adalah rumah. Ternyata hanya tempat singgah.

kepala. Dan kenangannya menetap terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja.

lanjut, mau sambung, mau balas silakan. Minta balasannya. Mari Bapak Ibu. Cowok, cewek, anak-anak boleh juga.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.

fokus pada materialisme. Beliau mengingatkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa memperhatikan keseimbangan kompleks dari seluruh ciptaan. Bahkan, Charles

Bahkan yang paling mengejutkan, pernah ada kejadian di mana adzan dikumandangkan di dalam sebuah gereja saat ada acara keagamaan umat Kristiani. Yang lebih mengejutkan lagi,

Dalam dunia politik, perubahan besar juga tengah berlangsung dengan semakin banyaknya politisi Muslim yang menduduki posisi strategis di Inggris. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara komunitas Muslim, tetapi juga menunjukkan penerimaan masyarakat Inggris terhadap keberagaman. Salah satu peristiwa bersejarah terjadi pada tahun 2024 ketika Naas Shah, seorang politisi Muslim, menjadi anggota parlemen yang mengucapkan sumpahnya dengan menggunakan Al-Quran, bukan Alkitab. Tindakan ini menjadi simbol penting bagi komunitas Muslim di Inggris, menunjukkan bahwa identitas agama dapat berjalan selaras dengan tugas publik dalam sistem pemerintahan yang inklusif. Selain itu, sejumlah pemimpin kota besar di Inggris kini juga berasal dari komunitas Muslim,

di London. Namun, jika kita perhatikan dengan saksama, tidak ada keraguan bahwa ini memang London. Bukti-buktinya sangat jelas. Kita bisa melihat jenis kendaraan yang melintas, plat nomor khas Inggris, serta harga-harga barang yang dijual menggunakan simbol mata uang pound sterling. Bahkan, kita bisa membaca nama jalan yang terpampang, yaitu Stratford via West Ham Park, yang merupakan salah satu area yang terkenal.

Yep.

agak gelap. Jangan diterangin, ada penonton, gelapin aja. Gelapin aja, gelapin aja. Kalian yang bawa handphone yang ada senternya, nyalain ya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, tolong dibantu, silahkan, boleh dong. Yakin deh, kalian ntar kalau lihat videonya di sosmed pasti keren banget videonya. Wih, silahkan sempat tepuk tangan dong buat teman-teman Bali dong. Oke, kita bikin gerakan paling kompak, semuanya siap? Indah sekali.

0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Iran adalah salah satu negara yang paling disalahpahami di seluruh planet ini. Setiap hari, negara ini muncul di berita utama, dalam debat politik, hingga dalam argumen di media sosial. Tetapi, tidak ada yang benar-benar membicarakan tentang apa sebenarnya Iran itu. Tidak ada yang membicarakan tentang orang-orangnya, budayanya, fakta-fakta anehnya, rekor-rekor yang mengejutkan, hingga hal-hal yang akan membuat Anda berhenti dan berkata, "Tunggu, serius?" Dan itulah tepatnya isi video ini. Hari ini, kita akan membahas 25 fakta tentang Iran yang tidak akan pernah ditunjukkan oleh berita. Fakta-fakta menarik, fakta-fakta gila, fakta-fakta modern, hingga fakta rekor dunia, semuanya ada di sini. Pada saat video ini berakhir, saya jamin Anda akan melihat Iran dengan cara yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Jadi, jika Anda siap, mari kita mulai. Nomor 1, Iran hampir 3 kali lebih besar dari Prancis. Iran benar-benar sangat besar, dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Kita berbicara tentang 1,6 juta kilometer persegi lahan. Itu membuat Iran hampir 3 kali lebih besar dari Prancis. 3 kali lipat. Dan bukan hanya Prancis. Iran bahkan lebih besar dari gabungan seluruh Inggris Raya, Jerman, dan Prancis. Iran berbatasan dengan 7 negara berbeda, serta wilayah perairan yang luas. Iran memiliki garis pantai di Laut Kaspia di utara dan Teluk Persia di selatan. Letaknya tepat di persimpangan antara Eropa, Asia, dan dunia Arab. Namun entah mengapa, ketika kebanyakan orang membayangkan Iran, mereka membayangkan negara gurun kecil yang terletak di suatu tempat di Timur Tengah. Tidak, negara ini adalah raksasa, dan segala sesuatu tentangnya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Nomor 2, Iran memiliki resor ski, dan resor-resor tersebut berkelas dunia. Ya, Anda tidak salah dengar. Iran memiliki resor ski, dan bukan hanya resor kecil yang sederhana. Kita berbicara tentang resor ski kelas dunia yang lengkap dengan lift modern, lereng yang layak, dan ribuan pengunjung setiap musimnya. Yang paling terkenal adalah Dizin, yang terletak di ketinggian lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut di pegunungan Alborz. Dizin memiliki beberapa kondisi salju terbaik di seluruh wilayah tersebut. Federasi Ski Internasional

melakukan sesuatu yang baik untuk Anda, lalu Anda secara naluriah memberikan acungan jempol, Anda akan mengalami momen yang sangat canggung. Ini adalah salah satu fakta budaya yang terdengar sepele, tetapi sebenarnya sangat penting. Negara yang berbeda, makna yang berbeda, meski isyaratnya sama. Nomor 5, Iran menghasilkan 90% saffron dunia. Saffron adalah rempah termahal di planet ini. Berdasarkan beratnya, harganya bahkan lebih mahal daripada emas, dan Iran menghasilkan lebih dari 90% dari seluruh pasokan dunia. Hampir semua saffron di bumi berasal dari satu negara ini. Sebagian besar berasal dari wilayah tertentu di timur laut Iran yang disebut Khorasan, di mana ribuan bunga saffron ungu dipetik dengan tangan

warna kuning, ungu, hijau, hingga merah, tampak seperti sesuatu yang keluar dari lukisan. Di dalam pulau tersebut, terdapat gua-gua garam yang ketika terkena cahaya menciptakan efek berkilauan dan bercahaya yang tampak benar-benar tidak nyata. Pulau ini ada di Iran, dan kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengarnya. Nomor 15. Tupai pernah ditangkap di Iran karena dituduh sebagai mata-mata. Pada tahun 2007, keamanan perbatasan Iran menangkap 14 ekor tupai di dekat perbatasan negara itu. Alasan resmi yang diberikan adalah bahwa tupai-tupai tersebut dicurigai sebagai mata-mata asing yang dilengkapi dengan peralatan pengawasan. Ini bukan lelucon. Ini benar-benar terjadi. Pejabat Iran menyatakan bahwa tupai-tupai itu telah dipasangi peralatan mata-mata dan digunakan untuk mengumpulkan intelijen di dekat daerah perbatasan yang sensitif. Pemerintah dan media Barat sempat sangat heboh dengan cerita ini. Iran tidak pernah sepenuhnya mengklarifikasi apa yang terjadi pada tupai-tupai itu setelah penangkapan mereka. Hingga hari ini, peristiwa itu tetap menjadi salah satu pengumuman pemerintah teraneh dalam sejarah modern. Nomor 16. Iran adalah salah satu negara teratas di dunia untuk operasi plastik. Kita sudah membahas operasi hidung, tetapi obsesi operasi plastik di Iran jauh melampaui rinoplasti. Pada tahun 2022 saja, sekitar 320.000 prosedur operasi plastik

Indonesia. Kontras itulah gambaran singkat tentang Iran. Nomor 22, Iran mengekspor barang di hampir setiap kategori ekspor di dunia. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, Iran adalah satu-satunya negara di bumi yang melakukan ekspor di setiap kategori yang ada. Semuanya, dari produk pertanian hingga mesin industri, dari kerajinan tangan hingga petrokimia, serta dari produk

0: Ada ya? Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon-Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat, Jakarta menunggu.
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak ke Manise, Blok Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon Jakarta, kamu bisa masuk pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, dan buat yang mau visit lebih indah dari ketemu orang tersayang kan?

0: aku mau ke garasi Sandra dulu, kehabisan nih.
1: Eh, tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya?
1: Sarinda Oven Fridge. Sarinda Oven Fridge.
2: Hai Technolovers, hampir seluruh pemimpin negara yang digunakan memiliki pesawat kepresidenan yang digunakan saat berdinas ke daerah atau melawat ke negara lain. Harganya yang super mahal tentu saja. Mau tahu pesawat dari mana sebenarnya? Mau tahu pemimpin dari mana saja yang punya pesawat kepresidenan termahal di dunia? Meski masuk 10 besar, Prancis dan Amerika yang punya pabrikan pesawat Airbus dan Boeing loh, dan presiden dengan pesawat termahal loh. Dan apakah pesawat kepresidenan Republik Indonesia masuk di dalamnya?

S532 juga digunakan untuk perjalanan domestik. Pesawat ke pemerintahan Yaman. Pemerintah Yaman harus mengeluarkan uang senilai 300 juta dolar atau sekitar 4,3 triliun rupiah untuk pesawat Boeing hasil Model 7SP yang merupakan hasil modifikasi dari seri 747 yang dikhususkan untuk penerbangan jarak jauh. Pada 2015, pesawat ini terjebak di Bandara Aden International Airport di tengah-tengah konflik perang yang terjadi di negara tersebut. Sayang sekali, pesawat super mahal ini hancur dan Presiden masih tua. Sejak saat itu, Presiden Abdul Rabu Mansur Hadi harus menggunakan pesawat lain setiap melakukan perjalanan dinasnya. Pesawat Kenegaraan Jepang. Boeing 747-400 milik pemerintah Jepang memiliki harga 300 juta dolar Amerika.

pada 2012, balik namun berlirang pada 2012, namun baru dikirim pada 2012 di pemesatan Enrique Pinanito. Mewah, berbagai kamar ini berinterior mewah, dilengkapi smart kava untuk presiden. Ini 787-8 Grimadok ini mampu terbang non-stop selama 1000 mil tanpa transit untuk isi bahan bakar, tanpa transit untuk isi beras citar 480 penumpang dengan kardutan mencapai 10.600 km, kecepatan mencapai 1.800. Ke-10 deretan pesawat kepresidenan 10 deretan pesawat kepresidenan yang sudah pasti memberi kemewahan dan kenyamanan bagi sang presiden dan rombongan saat berada di udara. Sementara untuk pesawat kepresidenan Republik Bisnis Jakarta seharga 91,1 dolar atau sekitar 82 juta dolar miliar rupiah untuk kurs tahun 2012. Untuk kurs tahun 2012, pesawat itu juga membawa rombongan hingga 6-12 juta, terbang hingga 10-12 di atas ruang rapat di pesawat terbesar ruang rapat media. Oke, sekian dulu, bye-bye. Oke, sekian dulu, bye-bye.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Mbak, roti kayak Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah, kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh, sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti.

link sekarang juga. Dengan penerbangan langsung Ambon Jakarta, kamu bisa sampai pagi hari dan langsung lanjut aktivitas loh. Gak perlu nunggu lama-lama, karena kalau urusan beres, hati pun senang. Dan buat yang mau visit family di Jakarta, gak ada momen lebih indah dari ketemu orang tersayang kan? Ayo, rencanakan perjalananmu sekarang, pesan tiketnya, dan dapatkan harga terbaiknya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Terbang lebih mudah, biar jarak bukan alasan buat gak berjumpa. Ambon siap berangkat Jakarta menunggu. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Surya sering kesana.
1: Dah, selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Enak banget makanannya.
0: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Entah ya.
2: Gerai Sari nomor 11 Ambon.
3: Jauh, bingung aku harus bagaimana.
4: That was special.
5: Check it out.
4: Keep listening.
5: Keep listening.
4: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes.

0: Isai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja?
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gereja Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gereja Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gereja Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gereja Sarinda ya.
0: Gereja Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Eh, udah dulu ya. Aku mau ke Gereja Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu. Aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Praise and Testy.
3: Halo, saya Imania, pendengar Amex. Apa kabar semuanya?
4: Kacau, bini aku harus bagaimana?
5: It's Grooves Radio Special.
6: Check it out.
7: Keep listening.
8: Onyx Radio.
9: Good jigs,
10: good hits,
11: good vibes.
12: Welcome to our world.

0: kita sudah mulai terbayang gambarannya ya. Kita lanjutkan. Kita ingatkan lagi, mata uang dunia sebelum diputuskan dalam Bretton Woods adalah pound sterling. Jadi, dolar menguasai dunia adalah grand plan 35 tahun sejak dari November 1910. Sungguh, strategi pelaksanaan atas sistem sentral keuangan tadi adalah mendesain dolar menjadi mata uang dunia, mengalahkan pound sterling, dan membuat dolar Amerika menjadi kendali dunia. Dan Perang Dunia Pertama serta Kedua secara dalam tanda petik tidak sengaja dimanfaatkan dengan cerdik oleh Amerika untuk memukul kekuatan Eropa untuk pindah ke Amerika, termasuk menggeser pound sterling menjadi dolar mata uang dunia. Dan semua ini sesuai dengan isi dalam pertemuan rahasia di tahun 1900 tersebut, sebuah grand plan that changed Amerika serta dunia. Sekarang, menyambung informasi dalam video atau tulisan sebelum ini, bagaimana membuat Indonesia berdaulat, jadi sudah mulai terbayang belum? Kok nemen sih sampean ini dul, wis cetongono kok masih gak ngerti juga, apa segitu gak pahamnya atas apa yang harus dilakukan oleh Indonesia tanpa asing, tanpa aseng itu ya? Atau doktrin apa yang ada di benak kalian para pejabat pengagum asing-aseng ini ya? Gregetan deh gue. Jadi gini deh saya bantu. Ini kalau saya punya kekuatan dan jaringan loh ya, yang jelas saya ini orang terhina dan banyak yang membazeri setiap informasi yang diberikan selalu dianggap sampah dan dimatikan. Tapi gak peduli saya, kita harus lanjut. Begini caranya, kita urai. Kita menengok Yogyakarta sebentar. Yogyakarta itu daerah istimewa di mana ada Sultan Ground, sebuah wilayah yang memang tidak pernah diserahkan ke Republik Indonesia. Tanah Sultan Ground tadi kita lakukan JOR atau JORC, diaudit konten atau isi dari kandungan tanah-tanah Sultan Ground tadi. Berapa litiumnya, berapa GPT platinum, debitkan sebuah nilai admingrat. Angka tersebut bisa dalam rupiah atur dewe. Lalu surat sovereign wealth fund Jogja tadi 3 juta Indonesia katakanlah, dan untuk membayar diskon 30% cukup triliun rupiah ke Mataram Jogja, Anda sudah dapat sovereign wealth fund tadi. Lalu SWF tadi dipegang Bank Indonesia, dipakai dengan kalkulasi present value, ditarik future value-nya hingga saat ini katakanlah 10 tahun lagi nilainya naik 100%. 2000 kali 2 triliun dolar, yang 1400 triliunnya buat beli aset SWF tadi, 2600 dolar sisanya pak industri produktif. Bisa dipakai itu untuk biaya rutin negara. Jadi dibagi dua ya, sekali lagi. Yang APBN yang 1800 triliun tadi pakai untuk biaya rutin. Untuk produktif pakai SWF yang dicetak oleh BI senilai 2600. Terhadap 4 tuh SWF, 2 proyek produktif, industri, dan mana saya sarankan sih 80% saja untuk UKM. Sisanya untuk industri-industri besar sih sudah mulai paham. Dan persoalan ke ngarso dalam, wahai Gusti Mang, ke Jogja mimpi lagi nih bos.
1: Buan yang belum pernah Anda dengarkan. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Salam sehat dari 92,5 FM Amex Radio.
2: They make morning. You guys crack me up.
3: Oh yeah.
4: The new music station.
3: And it's always.
5: Some funny random, doesn't make any sense, but it's good.
6: I love to listen while I work.
7: Listen to it at work.
8: At work. All day.
9: I love it.
10: It's my kind of music.
11: I get the best mix of my favorite music.
12: All on one radio station.

0: Apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Ke aku.
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu.

0: bayar semuanya?
1: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sejahat. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: semuanya?
1: Tahu dong, Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip, selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio.
2: Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Jangan heran, Roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
1: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Eh, udah dulu ya. Aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Eh, tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Press and Testing. Beach Grooves Radio Special. Check it out.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11.

0: Dak dik duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet. Halal pula.
0: Boleh juga tuh. Kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda. Bergisi dan Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Hai Citylinkers Ambon Manise, waktunya kita bergerak lebih jauh dari Teluk Ambon sampai pusatnya Indonesia, Jakarta. Entah mau urus bisnis, temu klien, atau sekedar peluk keluarga yang lama nggak jumpa, semua bisa lebih cepat dan nyaman kalau terbang bareng Citylink sekarang juga. Dengan penerbangan

0: ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Beach Grooves Radio
3: Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.